Nigeria ayangisukela so akoba nje besikela awusiblowa mesa onke sgruva songe ayangishintshela.

0: Sering si roko mungwa ne Mengu, mengu Sering si roko mungwa ne Arvatli ma khapu
1: Ashi ntwela